ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཡོ ཤི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང གོ ད ནམ པེ ཡ ར སུ ཇུན གི ཛ རོ སས མུ ད ཐུ མུང ཁོང བེ ཏུང གུ དུན བ ཆིན པོ ཡོ ཅིན ཅེ ཛོ ཅུན གེ གམ ཉི བེ ཐོག ད པ ར སུམ ཐུ ཛ ཉམ གི ད ད ཅིན པ ད ཕེན ཅུན གྱ གྱོ རུ ཆེ ཤིན ཡོ བེ ཛ རོ ཉམ ལེ གུན ཅེ མེ བ ར དིན སབ དུ ཅིན དེ གེ གམ ཉི བེ མེ མ ལ ཕེན དེ ཅིན པོ ཅུན ཡོ ཀྲུང གོ ཁོང དེ དང གི གེ ཡོང མི རི ཁ གི མེ མ ལ ཐུན ཅེ ད ནི ཅེ ཆེ དེ ཀྲུང གོ ནམ པེ ཐེ རབ ཅིན ལ དེ ནེ གེ གབ ཏོབ ཅིན ཛོ ཁྱོང ད མི རི གྱ ད ར གི ལབ ཅེ ཆ ཤ ལ ཁྱོན ཡོང ནེ གུ དེ དོང ཤིན ཡོ Namibia Nidong Sumju Tambalu, Gengren ki Mikze Chosu Dungyu Chishin Yuebe, Gyegum Nibiu Zaro Nyamle, Ding Sabdu Dungyu Ni, Tuyda Dagda Kewata, Dungyung Rive King Yu, Ji Dena Yu. Xi Jinping ki, Zhongku Chwagi Namibia Chwada, Kongbe Ki Dushi Bede Da, Kongbe Ki Tabju Jidu La Xionglun Gyebde, Rangsui Tingrib Jian Ngungyu Ryunga Chibia Lumbu To, Lakdang Jide Dungyu Chidu Yu, Ji Dena Yu. Xi Jinping ki, Tuyrib Sarbe Zhongku Da Namibia Liawang Jigdun Chobo Dungyu Te, Gongchara ka sum dun na wate. Jing ni, penzun gyab gyoro tajik du che de, doshi nyamzhi ding sabdu dong gu. Chua nipu turim zhuwong ding sabdu dong wata, gyayung sinzin ki nyamnyong bedi sabdu dong wa, chua nipu zhi wai chui ki kyunyong rengxin da, tabju rengxin ki netun te, yundian rengxin ki zhidu yungyong che bata, penzun ki diwai kiben da, toguru che be netun ke jin da zhiwa yubi te. Mudu, penzun gyab gyoro che gu. Ni ni, Nyamlegi mingunbe dupshu ngokdun che de nyamlegi chuze torodonggu. Zhongku chogi avidige chinji jiwa zubbe gyegab ngabchung sumla goje miduwe chedab kyun yongne lagar che yu. Tene zhongku chuze tobe chijo goye gyaji dongwe chedab ke jinshik yinla avidige gyegab kongbe gyo sudonggyur gyabgyur chebe tuido charbatabu yin. Namibia chogi goje mibata. Rinpuru cheche ki Zhongkuru genzhen chebe tunze ki sikyung lumbuda, sikyung siju shenda pechu lekwara che de Namibia Buli tunze tibwe mangwada, tibwe gyokwe kune Zhongkuru chomrara shukyu riwa yu. Zhongku chogi Namibia choda, mengshi jikyu zhukchunda, nukyu, delle, shingle, lopso, shunu, cenze so kekongki nyamle ding sabdu tangde, gyegab nipu nipen nyamle, gyunje mibara gerim sabashikdu lipkiru gudi tongde yu. Sumni, Tunji rokhle gyungkyong che de choma rinlu la songkyong che gu. Zhongku da Namibia gyegab ni ga kola shibu lojo ki kongdo ke jinshik inbi, gyegab ki tunmung ke ben da zazung ki rindan tunye de che shi yu. Tunji nyamle la xionglun gyaba da penzun gyabgyur denpo che de gyeji changsha changde la tunmung to songkyong che gu. Zhongku jwa ki Namibia tsui bi avidiga lingi gyegab da tunjuru xiongde la mutu xionglun gyab to kola shibu lojo ki bugu nyuba da dupshu Mutu Chiru Tangde, Miriki Le Wang Jigdun Chobo Zogyuru Gudi Dongchi, Liki Sarba Buidu Yuechi Dena Yu. Xi Jinping Ki, Lingjin Avidigara Pusum Chobwe Dirge Tungung Sarbe Chiru Chibata, Tungungi Likja Te, Kongbe Ki Gunu So Gyuru Wa Chagyuni, Lingjin Avidige Tengrib Jengi Pirim Gyok Su Dongwe, Tablam Ke Jinshikri. Zhongku Chogi Namibia Tsuibe Lingjin Avidige Gyegabda, Dile Nyamle La Mutu Xionglun Gyakyu Yinbe, Zadun Sum zunay to kongdo chiba che gu. Jing ni, nipe nyam ye yin. Avidiga chola pyusum chobe rengjong tungung yu bata, zhongku chola ngundun lak zeda si gyun hajang chibe chomda yu be, cho nipu penzun sabri ki sangja dunbe likwada che de kibe nyam zi sabdu dong gu. Ni ni, zato chunmyo che gu. Chibsi te penzun yiji denpo chiba ni, zhongku da avidiga nyamle ki tunmung ma yinbe sangja da gansung ke jinshik yinbe, zhongku da avidiga zato ki Kyunyongne gozo gyo gyunkyong che to, jidu da chunmyo chiba gyu, nyamle chwe ki nedun takju yuzam che gyu. Sumni, sadu yazun che gyu. Zhongku chwa ki avidiga chwa da chumra jen da, chongle jen ki zadun shir sun, nyamle ki riklam sardu che de, zhongku da avidiga, dele nyamle gyunje mibara byuze toru da, rinpuru yonggyuru gudi tongdu yuji sun gyu. Andai tewa yi, Namibia da zhongku wadki zaro ni, lo gyu yurin denpa da, gyegab nipu jiwa tunyu rinpuru chuze towe kongbe chungyu. Zhongku kongzhen dang unyi ne longwa gyada jumi nga kowa da Joseph Kebyu nga zhesi dili shokyu yin. Zhongku ni lepjin ki gyegab ji yinba da Joseph Xi Jinping ki kezang denbe gujibo benjo da jizo kongbe te zimling gyewu gun ki yimun chibe chumze topyu. Namibia chwa ki Zhongku pari ki jiwa da cedyu tongjin chiba da Zhongku jiki zadun loden gyurmi nga laklin dar xin yu. Zhongku nyamnyo lopchon da jeshiri zimbata tunji la xiongnyun da penzun yichi dendo dongwa
Nyamle gyaji tongwa che che de gyagab nipu kyunyong tabju nyamle ro de zhewa la kongbe tewe chiwa yonggyo ro gudi tongdu.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང tan lik gyur che gu ba mang zo le gi nu zi che ru ki di kya ji mi ma mang zo dik zu tan gui long chi di lo den gyur mi nga dan gi chi su zhang gu ba tuan gyu tam zin ji bi nu zi che ru ki di jia si ren de bi ning dop gi le ge ka ngui xip sang sum gi gu ni zhu gu ba ning ga ra tok sun ji bi nu zi che ru ki di dun gyu gen zhuo lam ding gi gang en na cuo qie du su gu ba ji xin
1: 教育内是用于女子切入基地当给卡教人进不谈几款进不谢据所话教育教育教育女不谈艺术切入当呢他是列给让王唐不能进一步不行中国解决的被基础人路给退入三倍难度拉不清给查下永住切滚呢你把图当给固执的定一步不行中国空间当给麦处加图米尼中国三个组不列系统不谈中国空间当给组织切图米尼
0: 교르츠고일로군디당월에 안주 똑단 댐비 첩시긴 구지토니 착도 냉외비 첩시긴 겐지 착도 쿠르그바티시 생리게 땡디 중앙 롱진 인진 지급리군 표가 롱진기 롭종 투주지비리즈나 구지시비 시지빙기 튜럽사비 중국의 개준 댐비 지소르 누기 공비 롭종 지둔시비 낭튼 뮤잠타시기 샴라 무튜넨 디그 룽친 레군기 치리 레젠 샹다 칸남 세로나